0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1
1: pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi dari tadi.
1: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan dia Ipan kah?
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: besar, hancur mencintaimu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Gino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin udah dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Dikejar film-film ini? Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Bakarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Satu FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai, selamat siang sahabat suara. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya sahabat suara ya. Karena ada Dini Hajar yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng. Kayaknya aku masih belum bisa move on gitu ya, karena beberapa tahun terakhir ini program yang siang-siang, weekend, Sabtu dan Minggunya adalah biasanya Sabtu Minggu siaran. Padahal tuh kalau nongkrong bareng kan udah bertahun-tahun juga ya Din. Tapi gimana ya sahabat suara ya, ngerasa yang zaman dulu itu tuh masih ada di ingatan, cile, kayak mantan tetap ada di dalam ingatan. Aduh, ngomongin tentang yang masih ada di dalam kenangan juga nih sahabat suara, ada gak sih sahabat suara, kamu sesuatu hal yang kayaknya tuh masih ada sampai dengan sekarang dan gak bisa move on, entah itu pasangan kah, kerjaan kah, atau mungkin kebiasaan atau habit kah, atau mungkin salah satunya menteri gitu ya suara-suara. Yang lagi ramai di perbincangan ini, boleh langsung di WhatsApp di 0811 993 3901 dengan formatnya ketik BJM spasi nama spasi umur spasi request lagu Anda, dan juga di media sosial boleh ya di @dinihajar ataupun di @iswarabanjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Sahabat Suara, cuaca ya beberapa hari ini, bukan kalau biasanya kita perkiraan cuaca, cuacanya lagi gak menentu, tiba-tiba nanti bakalan hujan atau nanti tiba-tiba panas. Kalau sekarang masih bisa diprediksi ya sahabat Suara ya, antara cerah, cerah berawan, atau kabut asap, ya kayak muter-muter di situ-situ aja. Ini jadi bikin kangen gitu sahabat Suara dengan kondisi ketika ada hujan. Terus perakhiran cuacanya, iya hujan lagi, nanti gak bisa kegiatan. Yang kayak gitu loh sahabat Suara. Karena beberapa bulan ini tanpa hujan, jadi hujan itu sangat dirindukan, dikangenin banget gitu sahabat Suara. Apa yang kayaknya udah lama gak kita temuin tuh pasti kalau udah ketemu tuh langsung kayak gitu loh. Paham gak sih sahabat Suara?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, ini udah ada ikutan gabung di WhatsApp kita di 0811 993 3901. Ada Sarah di Handil Bakti yang dia bilang, aku tuh lagi kangenin dengan hal-hal kayak memiliki teman, terus kalau misalkan nanti chatting, yuk kita ke A atau yuk kita ke B gitu kak. Tapi hal itu tuh udah gak bisa dilakukan lagi sekarang karena punya prioritas masing-masing dan hanya wacana dan wacana aja. Boleh kirim salam juga gak sih buat sahabat-sahabatku aja yang lagi dengerin aku, dan juga buat suami aku yang saat ini lagi kerja. Hati-hati di jalan ya. Iya sih ya sahabat suara, kalau ngomongin tentang teman, kayaknya di zaman sekarang, maksudnya di dewasa sekarang ini, kangen banget gitu untuk bisa berkumpul bersama dengan teman-teman. Nostalgia yang bisa membahas dengan panjang lebar, waktunya banyak. Ya walaupun dalam tanda kutip gibah sebenarnya tentang hal something atau ngomongin orang something gitu loh sahabat suara. Tapi itulah yang dikangenin ketika kita ketemu dengan orang-orang lama, ya gak sih sahabat suara? Kalau menurut kamu gimana nih, apa sih yang kamu kangenin saat ini? Apakah dan juga gak bisa dilupain, apakah kayak sama kayak aku tentang program Sabtu Minggu siaran yang udah berubah, atau mungkin tentang teman, atau mungkin kangen dengan hujan juga, atau mungkin kamu kangen tentang bagaimana negara ini. Waduh, ngomongnya politik banget. Langsung aja di WhatsApp atau di Instagram ya sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh. Yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara masih dengerin Dini Hajara di I Suara Banjarmasin. Tentunya beberapa hal yang memang kita udah ya let it go, dan juga waktu itu terus berjalan. Kita pernah melalui hal ini, kita pernah merasa seperti ini, atau kita pernah berada di kehidupan yang lalu. Itu memang hal-hal yang kangen aja untuk kita ingat kembali, tapi tidak dilakukan di era sekarang karena pasti beda zamannya gitu ya sahabat suara. Aku masih nungguin kamu yang mau request, boleh ya, karena masih ada kebersamaan lagi di request, terus juga nanti ada TV dan juga kirim salam.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, masih dengerin Dini Hajara dong. Yang request boleh banget di 0811 99 33 9 01, atau boleh di media sosial di @DiniHajara dan juga di Instagramnya I Suara Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, I'm happy.
1: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Masih bersama dengan Dini Hajar, Suara Banjarmasin. Sahabat Suara, kita tuh kan kalau misalnya ada bahaya itu kita jauhi. Pasti kita coba untuk tidak mendekati gitu ya sahabat Suara. Paling enggak ya dilihat dari jauh saja. Tapi berbeda dengan Olimpiade yang akan dilaksanakan tahun 2032 ini, di mana atlet-atlet itu nantinya akan bertarung, bertanding di sungai penuh buaya. Wow, ini mah uji nyali gitu ya kan sahabat Suara. Di mana sungai ini dikenal sebagai salah satu habitat buaya air asin di Australia. Diperkirakan sekitar 500 buaya gitu hidup di kawasan ini, dengan sebagian diantaranya dapat tumbuh hingga 4 meter. Ini tepatnya berada di Sungai Fitzroy, Brisbane 2032 nanti untuk Olimpiade yang atlet-atletnya pasti bikin, wah ini ujinya alih sekali. Selain faktor keselamatan, karakteristik alami sungai juga menjadi perhatian. Sungai Fitzroy memiliki sejumlah tikungan, serta arus yang dipengaruhi pasang surut. Dan kondisi ini berpotensi mempengaruhi kesetaraan lintasan bagi para atlet yang akan berlomba di level elite. Wih, saya sih nonton aja ya kalau mau ikutan, takut.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai.

0: yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

101,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, di era ketidakpastian sekarang, terus juga tentang berita-berita bad news ya, atau mungkin something-something yang kayaknya memang psikologi kita tuh lagi diterpa banget nih, mental kita nih lagi diuji lebih dibandingkan dengan COVID kemarin ya kan sahabat suara. Sehingga masyarakat itu membutuhkan bantuan profesional terkait kesehatan mental. Ini semoga bisa jadi acuan atau mungkin dicontoh lah untuk Kota Banjarmasin, karena akses secara gratis layanan mental ini bisa diakses oleh warga Jakarta. Masih ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan telekonseling dengan psikolog klinis melalui Jaker. Jadi layanan ini yang disediakan oleh Dinas Kesehatan setempat, warga bisa berkonsultasi dengan psikolog klinis tanpa dipungut biaya alias 0 rupiah. Konsultasi juga dilakukan jarak jauh, jadi masyarakat tuh gak perlu langsung berbondong-bondong ke tempat ya, atau tidak perlu keluar rumah, karena tinggal akses aja telekonselingnya ini dengan menghubungi sebuah nomor. Dan layanan Jaker ini ternyata tersedianya selama 24 jam setiap hari dan tanpa biaya, tanpa stigma, bahkan tanpa harus keluar rumah. Cakep. Banjarmasin tolong dibuatin ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
9: Suara Warga Indonesia.
10: 90,1 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Aku mau sapa-sapa dulu deh yang udah ikutan gabung. Ada siapa nih? Ada Bunga yang udah request lagunya Monita Tahlea. Oke, nanti akan aku puterin ya. Terus juga ada Rico yang request lagu dari Sela on Seven, lagu yang barunya. Oke deh kalau gitu. Beberapa udah aku puterin lagu-lagunya. Ada juga yang belum, ditunggu aja ya sahabat suara ya.
11: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, Suara Warga Indonesia.
14: Indonesia.
12: Indonesia.
15: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
16: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
15: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
17: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. Tiga terbaik versi Iswara.
10: Sembilan puluh koma satu FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, Dini Hajara masih temenin kamu di nongkrong bareng. Selamat makan siang ya. Udah di jam 1 loh sahabat suara. Jangan lupa untuk makan, karena untuk membaca berita saja kamu perlu tenaga loh sahabat suara. Buka handphone aja perlu tenaga. Ngomongin siang hari ini kamu makan apa? Kira-kira ada gak sih di sini yang, karena kan kita adalah sukunya dari ujung ke ujung tuh beda-beda ya, dengan berbagai jenis ragam budaya, adat, culture dan segala macemnya. Bahkan beras aja tuh berbeda loh kita nih sahabat suara. Di Kalimantan Selatan sendiri itu ada yang namanya beras Banjar. Nanti kita akan ngebahas tentang, ternyata di Indonesia tuh ada beberapa beras yang akan aku rangkum, yaitu ada beras Banjar, beras Sulawesi dan juga beras Jawa. Nanti akan kita bahas tentang perbedaan karakteristiknya, aroma, bahkan harga yang ada di pasaran. Habis ini ya sahabat suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Nah, yang pertama kita akan ngobongin tentang beras Sulawesi nih, sahabat suara. Untuk harganya sendiri, ternyata beras Sulawesi itu umumnya ditawarkan dengan harga yang memang lebih terjangkau, bahkan ada yang lebih murah dibandingkan beras Banjar dan juga beras Jawa. Dan sering menjadi alternatif pilihan pasokan beras antar pulau di pasar regional, di mana berasnya itu tuh hampir sama dengan beras Jawa, tapi teksturnya kayak beras Banjar. Nah lo, kan? Dia itu kalau secara umumnya ya, secara general gitu, kalau secara beras Sulawesi itu dia hampir sama pulennya kayak Jawa, wangi-wanginya, tapi sedikit lebih perak gitu, sahabat suara. Kadang agak-agak gimana ya saya mendeskripsikannya. Jadi dia itu kayak lebih hancur, lebih pergi kemana-mana berasnya. Kalau kita makan nasi kayak sejenis beras Banjar gitu, tapi dia lebih pulen gitu, sahabat suara. Dan itu secara generalnya kayak gitu, dan ukurannya lebih kecil-kecil dibandingkan beras Jawa itu sendiri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.

0: Apnya? Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Nah, selanjutnya itu ada namanya beras Banjar. Pasti udah banyak yang tahu, mungkin kamu adalah pendatang. Beras Banjar ini teksturnya sendiri dia cenderung lebih perak, bahkan perak banget dibandingkan dengan beras Jawa, dan juga enggak lembek. Kalau misalkan Jawa tuh kan lebih pulen, lebih kayak menyatu. Nah, beras Banjar tuh pecah kemana-mana. Secara ketahanan dikenal lebih tahan basi dan juga cocok dipadukan dengan kuah masakan, karena kan di Kalimantan Selatan tuh rata-rata banyak kuahnya. Cacapan pakai kuah, ketupat kandangan pakai kuah, soto Banjar pakai kuah, atau mungkin nasi goreng juga enak nih pakai beras Banjar. Nah, aroma yang dia tuh nggak secara langsung kayak wangi.

wangi banget, tapi wangi beras nasinya tuh enak gitu loh Sahabat Suara ketika kita makan nih. Walaupun ya itu tadi, bagi sebagian orang ketika memakan beras Banjar ini sama kayak, ini aku kayak makan beras. Maksudnya kalau beras Banjarnya udah dijadikan nasi, bukan kayak makan nasi ya, jadi kayak makan beras gitu Sahabat Suara. Ada yang merasakan hal yang sama ketika baru datang?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Puangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Wah, indah banget ya pantainya. Apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang.
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI suara-suara warga Indonesia. Selanjutnya yang pasti secara umum adalah beras Jawa. Kalau beras Jawa memang kadang itu bisa lebih cepat basi dibandingkan dengan beras Banjar atau beras Sulawesi tadi, karena dia penuh air, banyak airnya, dan lebih pulen juga. Dia lebih menyatu dibandingkan beras-beras yang tadi aku sebutin nih sahabat suara. Dan untuk harganya juga bervariasi, ada yang dari murah sampai yang paling mahal juga. Karena kalau secara wanginya sendiri, beras Jawa ini dia wanginya tuh harum, kayak ada pandan-pandannya gitu loh sahabat suara. Semoga itu emang bener wangi dari beras ya, bukan karena pakai wangi-wangian ya sahabat suara ya. Dan harganya juga agak lebih fluktuatif, lebih tinggi dan ya agak lebih mahal lah ya. Udah dulu untuk TV kita kali ini sahabat suara. Nantikan lagi TV di minggu depan. Dindi Hajara pamit karena kita akan lanjut lagi ke Kirim Salam.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, bata tamba.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Pengen nyapa, tapi malu. Pengen ngode, tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu, dia nunggu.
0: Sembilan FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, temenin aku lagi dong. Masih ada satu jam terakhir kebersamaan kita di nongkrong bareng bersama dengan Dini Hajara. Tungguin satu persatu, aku bakal bacain kirim salamnya kamu dan juga request ya.

Masih bersama dengan Nina Hajar di Iswara Banjarmasin. Di tengah banyaknya bioskop modern gitu ya sahabat suara, Raja Wali Sinema di Purwokerto masih mempertahankan sejumlah elemen klasik yang menjadi ciri khasnya. Yang biasanya kita lihat adalah monitor, terus juga tayangan, LED dan semacamnya. Nah, di Purwokerto Barat ini tuh beda banget bioskopnya. Mereka ini tuh udah berdiri sejak tahun 1980. Bangunannya juga masih mempertahankan interior bergaya klasik, termasuk kursi dan sejumlah bagian ruang yang memberikan suasana berbeda dari bioskop pada umumnya. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah cara mereka memberikan poster itu tuh bukan poster yang dicetak, poster yang ada LED dan something dengan modern-modernnya itu, tapi mereka itu promosi filmnya menggunakan lukisan tangan. Keren banget gitu loh sahabat suara aku ngelihatnya. Karena untuk pengalaman menonton juga sebenarnya kita ngelihat ya sama-sama lah dengan sekarang yang kamu bisa nikmati gitu ya. Tapi yang berbeda itu adalah di posternya ini mereka menggunakan lukisan tangan. Keren gak sih?

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, ini tuh lagi rame banget gitu dibahas di media sosial tentang signature atau tanda tangan bahasa Indonesianya. Yang kemarin itu baru aja kalau ngelihat postingan media sosialnya Agnes Mo, ada salah satu fansnya itu yang bikin signature-nya di badan. Karena kalau kita lihat ya, si fans ini mendatangi Agnes Mo dan memang dia mencintai tato. Nah, akhirnya dia pengen tuh signature-nya si Agnes Mo itu ditandatanganinya bukan di baju, bukan di kertas, tapi melainkan di badannya. Nah, ngomongin tentang signature juga, ternyata signature orang tuh berbeda-beda ya. Iya sih, maksudnya ada yang unik-unik gitu signature-nya. Kalau kamu tanda tangan, tiba-tiba tanda tangannya ada emoticon, terus bentuk yang kayak gambar-gambar anak TK, itu tuh kayak gak ada profesionalnya gitu kan. Tapi bahkan sekelas kepala cabang, terus juga kemarin ada tuh ya, pas lagi tanda tangan peresmian masjid atau apa gitu, pokoknya dia kepala kepolisian di daerah itu, dia tanda tangan, tapi tanda tangannya itu cuma garis. Nah, kalau aku lihat di beberapa media sosial ini, terutama di Threads, yang pamer tanda tangan KTMW-nya ini banyak yang aneh-aneh ya, dan unik-unik. Mulai dari gambar sapi, kambing, ikan, terus ada gambar gurita, ada gambar bintang bahkan, atau gambar kayak apa ya, ada emoticon-emoticonnya begitu. Atau mungkin kamu gambarnya apa nih sahabat suara, atau cuma garis aja, atau mungkin cuma huruf U atau huruf C atau bunga. Itu tuh kalau misalnya kamu tiba-tiba jadi pejabat tanda tangan begitu, kayak wah, ini mau dibilang profesional ya, emang secara pribadi profesional, tapi tanda tangannya tuh gak profesional ya. Tapi kan gak bisa diganti ya tanda tangan, susah soalnya administrasi, iya gak sih?

0: 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, terima kasih ya sekali lagi buat kamu yang udah nungguin Dini Hajara cuap-cuap. Maksudnya udah pengen dengerin lagu-lagu kesayangannya juga. Tadi udah kita sapa-sapa orang-orang tersayangnya, terus juga ada yang request juga. Terus aku kasih informasi juga. Kita berharap nih asap karhutla bisa segera berakhir, cepetan hujan, terus juga gak ada antrian BBM. Aku ngeliat di beberapa wilayah kayak di Kalimantan Tengah tuh sampai mengularnya tuh jauh banget gitu sahabat suara. Ya kalau misalnya kita gak mau kemana-mana bukan karena urgent, gak usah pergi deh ya dulu ya sahabat suara ya. Selain antri BBM yang panjang banget, karhutla juga berbahaya soalnya untuk kesehatan. Ya udah deh Dini Hajara, udahan dulu ya sahabat suara. Sehat-sehat terus buat aku, kamu, dan dimanapun berada. Dini Hajara pamit, tetap dengerin Suara Banjarmasin.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal,
1: sih.
0: Lego-lego yang uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Do?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kualitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Ya itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
1: yang, nah dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini
0: yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali. Jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Sekolah
0: apa
3: gimana sih?
0: Nah itu dia, makanya di Google aja gak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya, kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
4: Aduh. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Is

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Asmin. Bakar Asmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Bikin pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
4: Nah, Waalaikumsalam.
2: Kayaknya yang ini speakernya rusak nih.
4: Ini kayaknya kena.
2: HP saya lagi, HP yang ada nih. Halo, kakak siapa nih? Kakak Isla. Namanya benar enggak?
3: Yap.
2: Oh, betul. Kakak Isla di mana?
3: Saya enggak Pak Isa aja.
2: Isa. Kakak Isla lagi di mana?
3: Ya.
2: Lagi di mana, Kakak?
3: Lagi di jalan.
4: Oh.
2: Mengantor. Yes. Menuju ke daerah mana nih kira-kira?
3: Di seberang Pioper, Broto.
2: Loh, halo, deket banget sama sini.
4: Berarti
2: benar. Kakak Isa dulu waktu masih zaman dulu tuh ya, zamannya TV lagi in-innya nih. Acara TV paling favorit apa?
3: Dulu sih ingat banget tuh memorial dulu ya. Waktu sama ada orang tua masih hidup itu suka nungguin TPRI itu kan dia TV salah satunya ya, TV ini ya yang ada ya.
2: Yep.
3: Kan belum ada kan?
2: Benar, kalau itu ya.
3: Nah, itu ada film action itu kan kadang marah bunta apa gitu. Film itu sih kadang kumpul satu keluarga lo.
4: Buset, nonton marah bunta.
3: Masih ingat enggak?
2: Masih ingat sih,
4: heeh. Yang itu langsung
2: lama banget.
4: Marah bunta. Kita langsung kayak
2: kita udah lupa.
3: Ya Allah. Boleh anu enggak? Boleh apa? Boleh minta anu enggak?
4: Minta duit
3: aku. Bisa.
2: Minta duit. Ngomong minta duit bisa. Mau minta gajian. Mau minta apa?
4: Minta apa? Minta request lagu.
3: Iya, request. Lagunya itu siapa namanya? Si apa tuh?
4: Siapa? Udin sedunia. Udin deh yang pertama. Namanya Awaludin.
3: Tangan ibu itu apa lupa? Siapa nama itu?
4: Wah,
3: yang adiknya Stian itu.
2: Siapa dulu penyanyinya nih?
4: Siapa
2: dulu kita penyanyi? Coba temukan.
4: Liriknya seperti apa?
3: Yang adiknya sih itu apa? Kepinti itu siapa?
4: Lupa ya? Ari Lesmana. Kepertemu.
2: Sesi potret.
3: Iya itu.
4: Aduh.
3: Boleh deh itu.
4: Ini kayak lebih ke kuis
2: lagi gitu ya. Kangen ibu.
3: Bangut ya.
2: Bentar. Saya sibuk ya, Kak. Udah dimasukin di playlist kita ya. Ada mau kirim salam lagi? Kirim salam?
3: Kirim salam sama teman-teman Dian aja deh di Iradi, semoga semangat terus ya di suasana yang lagi padat asap nih.
2: Thank you.
3: Jaga kesehatan ya semuanya.
4: Terima kasih.
2: Semoga hari itu menyenangkan ya, Kak Isa.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa Kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Yang pertama kita ketahui dulu ya, di 2020 dan 2021 ini memang ada
4: COVID.
5: Betul, COVID-19
3: ya, COVID-19.
5: Betul, jadi COVID-19 ini memang membuat semua orang harus berada di rumah.
3: Dan kan? Ternyata bukan hanya manusia.
5: Tidak
3: ya.
5: Tidak hanya manusia. Makhluk yang ada di sebelah, Gin. Anggaplah bos makhluk nih.
3: Iya.
5: Siapa bosnya kira-kira, sebut satu.
3: Gendurwo misalnya.
5: Oh, bubuhannya aja.
3: Iya.
5: Ninalah, kita nih sudah kada kawa ditambus lawan suntik. Bubuhan perawat menyuntik kita.
3: Iya.
5: Itu kada tages. Bukan jarumnya nang kada tages.
3: Tapi
5: nyali bubuhannya nang kada sampai. Jadi mohon kesadaran dirinya aja, gendruwo.
3: Iya, Pak.
5: Dikarenakan sudah kada ada lagi perawat yang akan memberi kita vaksin.
3: Iya.
5: Maka dari itu tolong jangan berkeliaran.
3: Oh, ini atas sosialisasi ini ya.
5: Atas sosialisasi ini nih.
3: Iya.
5: Dari nang kepala Sohibul Jihad nih.
6: Pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang,
8: Semarang,
7: dan Surabaya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Iswara.
7: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Inovasi terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Kain Sasirangan. Kain Sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: pagi kamu tambah seru. Bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kedengeran nggak sih suara gue rada bindeng nggak sih?
2: Oh, iya benar kayak
1: ini
2: rada
1: asap.
2: Oke asap.
1: Kabut lah ini kan ya. Oh, tiba-tiba gue jadi kayak pilek gitu.
2: Aku pikir karena kamu pulangnya kemalaman abis malam tadi. Abis jalan-jalan, abis nonton, habis makarena-makarena ya kan.
3: Makarena
2: banget tuh.
1: Makarena sama siapa sih? Sama siapa sih makarenanya ya?
2: Makarenanya kan kulihat dua piring ya. Tapi kan yang terposting cuma satu orang aja tuh yang makan. Gak mungkin dong makannya dua piring. Gak mungkin dong.
1: Aku tuh baru hari kemarin sih kayak udah mulai ngerasa. Kayak dari Senin deh. Kayak ngerasa aku agak pilek ya gitu kan. Cuma aku tuh my body itu ya kalau misalnya lagi pilek.
3: Gimana kak?
1: Kalau lagi pilek itu pasti akan dibarengin dengan batuk tuh yang aku rada
2: bapil ya.
1: Gak suka banget deh. Ah, jadi bapilnya
2: bapil gitu. Enggak bapil tapi bapil gitu kan
1: bilangnya. Tapi bapil ya.
2: Bapil. Bukan bapil tapi bapil.
1: 2011 gue bekerja ya.
2: 2011.
1: Okay. 2011 aku bekerja itu aku dapat gaji tuh under 1 juta guys.
2: Wah, serius?
3: Under 1 juta ya.
1: Seriously. Cuma pada saat itu ya ada gitu temen gue yang waktu itu dia masih kuliah ya. Mm-hmm. Terus dia ngomong kayak gini, kak aku lagi ulang nih, beliin ini dong, beliin apa tuh namanya mainan Power Rangers gitu.
2: Sepertinya aku mengenal seseorang itu.
1: Ya itu lu.
0: Memainkan musik pilihan.
4: Suara warga Indonesia.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Makanya aku ada nonton filmnya Jason Statham juga deh.
1: Yang mana?
0: Yang Chef. Yang nyamatkan perempuan.
1: Rekan-rekan.
0: Di Chinese.
1: Iya.
0: Itu ya. Kan enggak, yang bos Chinese-nya tuh, mafianya tuh enggak mau ada data di internet kan.
1: Betul, makanya dia pakai anak-anak itu.
0: Iya.
1: Dan anak itu pintar memang.
0: Iya, bujur.
1: Ininya memang ini, ininya memang hafal segala
0: bayangkan
1: macam.
0: Bayangkan anak-anak itu diganti dengan kita, Ram.
1: Eh, ini hutangnya kayak apa? Berapa hutang ini? Aduh, berapa lah? Kayaknya lek-lekan ya, pengusai. Karena lek-lekan loh ya, duit ini. Amun karena kan Chinese kan ya, ini bayar ini segala macam kurang.
0: Kita
1: kayaknya semalam sudah bayar, cuma berlanjut bos saya. Belah bepang sini semalam membayarnya. Belah semalam, cuma nyetak kurang.
0: Kada. Yang pertama, ini di New York. Itu tukangnya nyampe berlan. Pas berlan, pas lah.
1: Ada kebenaran, boy. Kita di New York, LA. Nothing berlan. Apa yang ada bos ya? Lek-lekan.
0: Tak kaget boleh.
1: What what is berlan? No. Berlan. No. Berlan it's a lek-lekan. Lek-lekan.
0: Hasil minggu lalu mau gak kurang lebih ya bos.
1: What do you mean kurang lebih? Plus minus.
0: Lima Mei pulang.
1: Mau pulang. Mafia yang ini cari. Nang kayak ini caranya kau murus ikam hilang tatoku beratan. Ini selalu sikap andan lah. 2 tahun dah. 2 mata tato hilang tuh boye.
0: Bingung juga anda nih nyar.
1: Maharagu ikam 10 tahun bersih kulitku beratan.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Suara
3: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Si terbaru dari Wingsfoot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Aruganal. Aruganal adalah upacara adat besar yang digelar oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, doa, serta persembahan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Biasanya, Aruganal diikuti oleh seluruh masyarakat desa dan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Habis itu aku ada agak miss ya, karena pada saat itu aku ada ulang tahun, terus aku diberi kado itu lipstick Blackpink pada saat itu, dan itu ori guys, ori. Dan gue simpel. Makasih loh Kak Ardi loh.
2: Itu kan hadiah kami tuh. Keluarga Marvella untuk Kak Galang. Tuh.
3: Dedikasi.
2: Dedikasinya yang luar biasa. Kalau aku tuh mah kalau nginget seseorang tuh enggak pernah lupa Kak Galang. Nah, itu dia.
1: Keren banget loh. Keren banget loh.
2: Ya loh, bah. Udah gin.
1: Ya, kademudang.
2: Kademudang. Kademudang, kademudang, Bes. Tidak mudah.
1: Kademudang, Beb.
2: Kademudang, Beb. Eh, jangan diungkai di sini. Kita kan harus jadi, kamu kan king.
1: Oh iya, yeah. I'm a king ya.
2: Iya, yeah, I'm a king. King Galang. Oh, jadi gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan jadi
1: rata-rata seperti itu.
2: Ada tabungan gitu, tabungan pertama buat beli apa gitu? Kan pasti nabung dong.
1: Tabungan pertama ya, tabungan pertama aku tuh waktu itu, oh ya karena ini, karena aku tuh diracuni sama teman-temanku yang circle iPhone pada saat itu ya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu aku beli pertama itu di iPhone 5.
2: Oh, iPhone 5.
1: iPhone 5 pada saat itu. Aku beli berapa ya? Di ya 5 ya, enggak salah 5 juta
2: pada saat. Buset, mahal juga ya. Zaman dulu ya, zaman dulu.
1: Zaman dulu. Guys. Zaman dulu.
3: Circle iPhone juga.
2: Zaman dulu sudah nih. Beliau berada sudah di fase zaman iPhone. Jadi udah enggak salah kalau misalkan saya
1: cerita
2: sesuatu kan.
3: Ini saya merinding dengernya loh.
2: Iya kan?
3: Circle iPhone 5.
1: Iya, itu tahun 2015 kalau nggak salah, 2014 atau 2015 gitu.
2: Udah
1: circle, udah iPhone gila ya.
2: Iya, keren banget, keren banget.
1: Terus aku diracuni, kayaknya kamu harus beli ini deh lah gitu kan. Jadi masa sih, ya udah deh aku beli aja gitu.
2: Wah, masa sih gitu kan, kayak semacam terheran-heran ya.
1: Aduh. Iya betul.
2: Karena iPhone-nya iPhone berapa kalau boleh tahu?
1: jangan diumbar guys, aku jangan itu nanti jadinya ria guys, gak boleh ya.
2: Oh, gak apa-apa, biar aja ria-ria sekalian.
4: Memainkan musik pilihan. Suara.
5: Suara warga Indonesia.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Terima kasih Vika.
1: Wah Vika, kita sih terima kasih ya. Andaikan kamu mengirim makanan itu
0: mau kan?
1: Di setengah sembilan tadi
0: hidup.
1: Roko Sukmo kita lakukan ini. Sajiannya hanya datang di last minute.
0: Iya, iya.
1: Tapi gak apa-apa, kita terima.
0: Iya.
1: Sajiannya ya.
0: Tapi tadi kan kita muterin lagunya Reja Artemevia,
1: iya.
0: Judulnya Kabadian. Di liriknya gak ada gak sih? Gak ada kan yang Kabadian? Maksudnya disebutin. Gak ada kan?
1: Gak ada.
0: Ada sebenarnya.
1: Di masa?
0: Ada. Pas ya udah mau gak ada lagunya lagi.
1: Ih.
0: Kabadian.
1: Bah. Operator rekamnya jadi bingung. Ini anak anak di mana nih nang judulnya nih ya? Gila aja, kada kabadiannya aja buat igin ya. Kabadian. Nah, terus ya sudah ya.
0: Yang penting ada buai aja. Ayo ay, aman jala aja.
1: Aman.
0: Rami jala.
1: Rami. Ngeh jala orang. Ngeh. Itu kan dikan
0: pandemiknya
1: ada.
0: Ada aja.
1: Aman ada aja.
0: Ada aja. Ya.
1: Duduk cepin di bawah. Pokoknya beratan aman,
0: aman
1: dan terkendali. Ini kan bahari kan bekaset lo, belirik lagu lo, bercetak. Memang di liriknya kada keabadiannya di ujung. Di ujung bujur bebintang. Lirik pul di bawah tuh ada bintang.
0: Pasti pasti pasti.
1: Ada bintang. Nah, tuh hanya di paling bawah. Keabadian.
2: Pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara Suara Warga Indonesia.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Di suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: wabarakatuh. Nah, kayak apa nih? Kayak apa kabarnya nih?
1: Saya inget ya kalau dulu di zamannya Warkop gila lundro gitu ya. Kan. Kalau sekarang gila lundre.
0: Gila lundre.
1: Gacor abis.
0: Gacor.
1: Gacor ya, Jandre ya.
0: Ah, Jandre mantap. Aduh. Sekali.
1: Aman
0: dari B. Aman dari B mantap terbaik.
1: Aman dari B. Dapat yang muda banget, masyaallah ya.
0: Masya Allah. Mm-mm. Terpaut berapa tahun sih?
1: Jadi Aman dari B itu usianya sekitar 30 tahunan ya.
0: 30 tahun.
1: Haji Andre udah masuk 50 kayaknya ya.
0: Hah? Berarti Aman dari B baru 20.
1: 30. Amannya 30.
0: Oh, Amannya 30.
1: Mungkin
0: Haji Andre 50.
1: Kayaknya masuk 50.
0: Iyalah, udah lama banget tuh.
1: Berarti kayak sekitar
0: berapa? 20 tahunan ya. Berarti
1: enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa. Kelihatan masih cocok.
1: Ah, kalau cowok mah sama cewek semuda apa juga cocok, Di.
0: Iya sih.
1: Iya, kalau cowok tuh kayaknya mau yang mudanya segimana juga tetap cocok aja.
0: Padahal kemarin tuh hanya raja lo kayak Haji Andre itu kayak hanya raja gitu. Nah, lo kayak dikonfirmasi. Bujur gak apa Haji Andre?
1: Memasukkan berkas di KUA. Memasukkan
0: KUA, anu aja. Iya, anu. Alhamdulillah aja.
1: Jepang menunggu ya, anu nah. Berkas dari Duta Besar. Hari semalam.
0: Hari apa, Jar? Hari apa, Jar? Harap di sauti Haji Andre sama Teo.
1: Dengan wajah yang super tenang ya.
0: Iya, dengan wajah yang super tenang.
1: Kebaca ya.
0: Wah, tiba-tiba. Kemarin bacaraan.
1: Bener.
0: Ada undangan ulang.
1: Bener. Iya, kita enggak diundang, ih.
0: Saya banget.
1: Kalau Bapak. Sudah.
0: Tapi yang pasti selamat ya buat Haji Andre ya.
1: Haji Andre selamat ya. Tapi seperti biasa, yang menjadi sorotan tetap groomsman-nya ya.
0: Yes.
1: Dari The Prediksi. Wow.
0: Betul sekali. Apalagi kan sekarang The Prediksi sama udah tambah orang kan?
1: Udah bertambah pasukan ya.
0: Pasukin, The Prediksi sama pasukin. ini.
1: Yang di ini ya.
0: Aduh, aku lupa lagi namanya. Satunya siapa sih nama yang teman-temannya si Diki Boris Bukir
1: ya,
0: gitu.
1: Itu.
0: Karena awalnya mereka dulu mereka kan enggak masuk The Prediksi tuh.
1: Betul.
0: Akhirnya masuk.
1: Tapi memang rekan kerja di sitkom mereka biasa ya.
0: Asik ya, circle kayak gitu-gitu ya. Asik banget ya.
1: Bener. Hari ini kita gimana kalau kita ngebahas satu jam ini what if? Seandainya.
0: Seandainya aku berada di circle artis.
1: Nah, misalnya.
0: Ini kita tolong disclaimer dulu. Ini misalnya aja
1: what
0: lah, guys.
1: What if gitu ya, seandainya aja. Jika.
0: Tapi kalau misalnya Bubuhan Pian juga merasa kayak seandainya nih, aku juga nih di circle artis, kira-kira aku anak bapak yo.
1: Wah, kira-kira
0: lawan anak di circle.
1: Ya, circle yang mana?
0: Anak di circle yang mana yo?
1: Circle.
0: Karena kalau kamu memilih circle yang menurut kita misalnya si A, oh berarti kita tahu kamu tuh ternyata tipe
1: your character akan terdeteksi. Oke, sampai
0: BTW kita nyapa dulu nih, ada dari SNYTK. Halo, selamat pagi. Emot ketawa 3 kali. Wadaw. Berarti emang ada yang lucu?
1: Berarti ketawa banget.
0: Emang ada yang lucu?
1: Ada.
0: Apa yang lucu?
1: Kita lah berdua.
0: Wah, siapa tahu topiknya doang nih yang lucu deh.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Isarwan Jermasin 90,1 FM, Sar Warga Indonesia.
1: Yeah.
0: What if kamu ada di circle artis, seandainya
1: asik,
0: jika
1: seandainya, ya,
0: kamu berada di circle selebritas tanah air kita, kamu pengen banget ada di circle siapa? Oke, kalau aku sih kepengen banget ada di circle-nya Tengku Wisnu dan Siren Sungkar.
1: Kenapa?
0: Karena di situ ada Ricky Harun,
1: oh ya,
0: kayak gitu-gitu ya kan. Yeah, terus yeah, ada Dewi Sandra, terus ada siapa lagi ya?
1: Asik ya?
0: Wow, ya berarti kayak gitu-gitu.
1: Ini circle-nya circle Islami, guys.
0: Circle hijrah.
1: Circle hijrah. Circle yuk hijrah.
0: Yuk hijrah. Jadi gimana ya? Seru aja sih karena mereka kan ada kajian-kajiannya tuh rutin nih, kayak gitu-gitu. Tapi mereka tetap juga aktif di dunia entertainment, bener enggak?
1: Betul.
0: Nah, tetep jadi
1: kan juga aktif di sosmed.
0: Benar. Jadi kan pasti enggak pasti juga sih. Insyaallah lah ya, seru gitu. Kalau kamu ada enggak?
1: Kalau aku pengen banget ada di circle-nya Bang Radit sih.
0: Bersama para komika ya.
1: Bersama dengan para-para komika. Oh, karena kenapa ya, kalau aku lihat circle-circle-nya komika ini ya. Kayak kita di situ bisa bisa guyon-guyon nyari apa sambil belajar juga sih. Bener. Sambil belajar, sambil kombut juga kan.
0: Betul.
1: Kombut, terus juga circle pertemanannya juga menyenangkan.
0: Bener sih.
1: Ya kan?
0: Bener.
1: Apalagi kalau misalkan ke rumah Bang Radit tuh kayaknya bakal kayak, wah gila, gue kayak baru aja datang ke sebuah istana deh.
0: Seenggaknya podcast deh
1: diundang gitu kan. Kayak, halo, hari ini kita sudah bersama dengan Ardi.
0: Iya. Si Ardi. Gimana bang?
1: Iya kan, gitu ya kan. Asik kan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih lagi sih sebenarnya juga,
0: kalau ada dua opsi ada berikutnya dua opsi, ya.
1: Aku juga sebenarnya pengen ada di circle-nya para musisi sih.
0: Mau para musisi. Spesifik ya, musisi spesifik apa?
1: Bang Ariel Noah.
0: Oh,
1: iya. Biar kecipratan juga.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Jadi kayak motorannya dapet. Hobi Gundamnya juga dapet.
0: Bener sih.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Jadi kayak tiba-tiba nih nelpon lo. Bang Ariel, mana masih ini?
0: Iya kan. Itu kan keren ya.
1: Mana nih?
0: Keren sih.
1: Oh, Di. Lagi di ini, lagi di rumah. Gimana? Mm-mm. Anu Bang, anu
0: gue ada lagu. Gue ada lagu nih.
1: Buat lu. Tapi sambil santai juga nih, gue lagi bawa PG nih, PG-nya unicorn. Mau dilihat gak? Oh, PG unicorn. Pas banget atuh.
0: Gak ada atuhnya lagi.
1: Pas banget atuh.
0: Geli juga ya. Ada atuhnya ya. Aku mah apa atuh.
1: Pas banget atuh. Uh-uh. Itu wishlist aku tuh.
0: Uh-uh.
1: Yuk.
0: Aku otw aja ya, aku otw.
1: Sok atuh mah, otw ke rumah.
0: Gerak.
1: Ya, gitu kan. Asik ya. Gitu.
0: Keren. Bener. Kalau kamu di Ariel Noah, oke, aku kayaknya di Lale Ilmanino ya.
1: Nah, itu.
0: Nah, kita enggak apa-apa, kita enggak apa-apa bagian ini-ininya aja, nyusun-nyusun jadwal Lale. Bang Lale, Bang Ilman, Bang Nino bisa kumpul enggak? Kita soalnya Tiara Andini mau workshop. Nah, gue enggak apa-apa deh.
1: Aduh. Ini deh. Asik banget lagi itu.
0: Kita aturin jadwalnya enggak apa-apa deh. Enggak usah gabung di situ, aturin jadwalnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Aduh,
0: kita.
1: Asik ya kalau gitu-gitu ya.
0: Aduh. Kalau kamu sahabat suara, kamu pengen ada di circle-nya siapa?
1: Atau sebenarnya enggak pengen berada di circle sebuah artis, tapi aku ingin berada di circle para pejabat.
0: Ah, bisa jadi. Ya kan, what if? Ya kan, seandainya jika, boleh.
1: Atau aku ingin berada di circle para Avengers.
0: Boleh. Terus kayak kita lebih penasaran ke apa yang pengen kamu lakuin sih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: OJJ.
1: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Yeah. Oke, sahabat suara. Oh, tiba-tiba bergundi nih. Nah. Eh, kamu
0: kenapa sih? Kenapa sih?
1: Ini gara-gara video tadi. Sahabat suara. Ya kalau ngomongin
0: video A Day in My Life yang sangat meresahkan.
1: Demi-demi agak enggak biasa soalnya sahabat suara ya. Aduh, kamu terpapar enggak?
0: Ya Allah ya Rasulullah.
1: Ya Allah, harusnya saya dengerin mereka sih tadi. Enggak usah kan, enggak usah dilihat kata Iqbal. Ternyata saya lihat, oh, salah.
0: Kadang kita tuh memadahi lo supaya orang tuh jangan digawikin. Apa gerang? Jangan.
1: Semakin jangan semakin pengen tahu.
0: Apa gerang? Asin abu juran nah. Apa? Sudah lah, lihatin lah. Nah. Resiko tanggung mah sendiri ya lo.
1: Langsung membisu
0: terdiam.
1: Kamu ada enggak aku kirimin konten yang tentang Andi Kangen Band? Dia selalu pakai sampo untuk ngeklimisin rambutnya zaman dulu. Sampo.
0: Kayaknya ada deh kamu kirim.
1: Bener. Ada enggak ya orang selain Andika yang pakai kayak gitu juga?
0: Ada. Ada.
1: Jadi katanya pakai sampo gitu sahabat suara.
0: Jadi gini, aku tuh lebih ke ini ya. Jadi di tempat aku itu ya dulu ada
1: ini based on experience
0: on my ngelihatnya langsung secara live gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa setiap hari tuh rambutnya kayak gitu terus gitu loh, kayak
1: yang settingannya keras
0: gini kan, dia gini
1: poni lempar
0: tapi kayak abis disetrika gitu loh.
1: bener-bener crunchy
0: banget. Kayak yang kalau di tokok gitu loh.
1: Iya benar,
0: lo pernah makan es krim Magnum enggak? Nah, kayak gitu tuh bunyinya.
1: Sekranci itu.
0: Sekranci itulah
1: bawoknya. Benar, tapi dia kayak kaku gitu kan?
0: Iya benar. Kayak aduh, apa enggak capek gitu dia hari-hari kayak gitu loh maksudnya.
1: Benar.
0: Enggak capek enggak sih gitu.
1: Jadi ternyata katanya Andika Kangen Band zaman dulu, dia tuh enggak pakai pomade, enggak pakai yang sejenis-jenis ya. Biasa kalau brand G gitu kan udah biasanya lumayan lah ya, buat kan misalnya di supermarket, minimarket ada lah. Betul. Gitu kan. Nah dia lebih memilih untuk pakai salah satu brand shampoo warna hitam ya. Nah dia pakai itu. Terus katanya dia boncengan sama keyboardisnya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Easy ya. Terus biasa kan katanya kalau misalkan di jalan, apalagi mau manggung posisinya waktu itu di Lampung sana. Ada angkot lewat, biasa isinya cewek-cewek. Dia goda-godain si cewek-cewek yang ada dalam angkot. Pasca menggoda-goda cewek-cewek yang ada di angkot, turun hujan.
0: Waduh.
1: Terus Andika bilang, kok mata gue pedih ya?
0: Ya iyalah kan pakai sampo.
1: Gimana sih? Bobusa
0: tuh. Tinggal digosok-gosok aja kepalanya lagi kayak kan. Langsung bocor deh.
1: Aduh.
0: Kacau. Tapi ngomongin Kangen Band lagi nih. Kan kemarin kan sempat isunya dia dibilangin katanya mau bubar. Kan langsung diumumin tuh sama gitarisnya langsung kan. Si betul, Dodi itu.
1: Betul.
0: Katanya Kangen Band akan bubar.
1: Ternyata enggak sih?
0: Ternyata enggak.
1: Betul.
0: Terus ngeliat lagi videonya tuh yang baru. Mereka maaf-maafan.
1: Bener, maaf-maafan.
0: Udah jangan gitu-gitu lagi. Katanya kita udah dewasa. Bener. Kita udah tua.
1: Bener gitu. Mungkin Dodi tuh kayak, ini kalau enggak digini nih, enggak pada ngumpul kali gitu.
0: Iya kali ya.
1: Bener. Aduh. Zamannya tapi, dulu kita ngeliat Kangen Band ya. Dengan stylenya. Sampai sekarang tuh lumayan banyak perubahan ternyata.
0: Aku lebih suka Andika yang sekarang.
1: Iya sih, kayak lebih sehat gitu.
0: Lebih berisi. Kayaknya juga kalau kita deket sama Kangen. Aku pernah dulu kan satu stage sama si Andika tuh.
1: Oh iya,
0: MC yang Liburland itu kan.
1: Nah, aku kan, oh itu udah masa kini berarti ya?
0: Bener. Ternyata orangnya wangi banget boy.
1: Wangi banget. Karena katanya based on experience dia dari dulu. Itu Desta pernah bilang dia mau kuku kaki.
0: Waduh.
1: Gak nyangka ada orang bau buku kaki.
0: Bau buku loh. Kaki itu nah. Mencium bau kuku kaki lo sedikitnya udah bau. Baunya tuh palak bener lo, apalagi mulut seawakan.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Masih di 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ahmad Mulyadi yang udah gabung. Halo Ahmad Mulyadi. Katanya circle artis yang pas itu adalah circle bubuhan Cak Lontong. Komedi cerdas, yang jelas selalu keluar jokes-jokes
1: cerdasnya. Oh gitu. Oke. Maksudnya yang pertanyaan-pertanyaan apa, jawabannya apa nih?
0: Betul. Itu kalau misalkan aku tuh suka banget kalau nya Cak Lontong tuh main teka-teki.
1: Iya, yeah, waktu Indonesia bagian apa tuh yang
0: yeah, di Indonesia bagi waktunya Indonesia tertawa.
1: Oh iya, itu.
0: Wita. Itu lucu banget sih sumpah. Kayak kada tertebak lalu tuh seberataan orang menangguhi padahal itu loh jawabannya.
1: Ternyata bukan. Dan ternyata juga yang tahu di situ cuman host doang ya.
0: Maksudnya,
1: jadi siapa yang enggak tahu ya? Jadi maksudnya kan si Cak Lontongnya ceritanya tuh punya asisten kan di situ
0: ada si Bitrop.
1: Sebelum Fitrop ada lagi ternyata.
0: Oh iya benar.
1: Aduh lupa lagi namanya. Nabila itu.
0: Iya.
1: Nah, itu katanya benar-benar seru banget katanya kerja bareng Cak Lontong. Jadi sebelum syuting gitu, mereka kayak yang berdua benar-benar harus dicatat arah jawabannya kemana karena cuma mereka berdua yang tahu.
0: Yang berdua tahu, iya.
1: Yeah. Jangan sampai orang tahu.
0: Kan. Tahu gitu. Asik
1: keren
0: juga,
1: ya. Keren ya. Maksudnya ternyata se-effort itu walaupun kita kan nontonnya bikin kita ketawa ya.
0: Bener.
1: Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Padahal ternyata sama.
0: Sulit mencari jawaban yang sama gitu kan, angka apa angkanya lagi hurufnya, tapi sebenarnya jawabannya bukan itu gitu loh.
1: Betul.
0: Hey, by the way ada siapa aja yang udah gabung di TikTok, kita lihat lagi ada Bubble, terus juga ada Adisa Nurmelati. Halo, selamat pagi buat
1: selamat
0: kamu juga
1: pagi.
0: Yang pengen disapa-sapa yang ada di daerah-daerah mana aja, yang ada lagi di Klayan kah, di Teluk Tiram, di Gatot Subroto, di Landasan Ulin,
1: Handil Bakti tadi udah ya.
0: Handil Bakti atau dimanapun. Ini biasanya nih manarap, banyak manarap. Nih warga-wargi Handil Bakti.
1: Biasa pagi-pagi ya kan? Udah pada absen.
0: Iya dong, biasanya pada absen.
1: Kita absen dulu tuh di jalan.
0: Break Mutant, ada di jalan katanya. Di jalan di mana, Beb?
1: Break
0: Mutant, kamu lagi di mana? Di jalan itu di mana?
1: Di jalan mana? Tiba-tiba jalan di.
0: Boleh dong kasih tahu kita di jalannya lagi di mana gitu loh. Apakah ada macet atau enggak atau biar kita kasih tahu juga.
1: Di Banjarmasin atau bukan Banjarmasin? Jangan
0: tahu-tahu
1: di provinsi
0: Provinsi Sulawesi Tengah. Iya kan? Jauh juga.
1: Ya karena sangat mungkin ya, karena gabungnya di live.
0: Iya. Nah, OTW Liang Anggang, jalanan aman kata